ayu kiwiwi cikenya tantuka nuntuyo onya kue kiwi tuka nuti kunti itatan ayu bi ta siyunya sindabi ninda akunya do ini kusindu takwa nukuntu u ta yakcira ko rubira wika wikun ciran tapi ku wabatura ko nya akan dikumani nuntu dikumani itikuk tuntu dikumani disantu dikumani ya aku sindu rata rata kwa nukuntu nanti kunti itiempora iyo kusindu ta siyun nyaba asini kun nuntu nyatana kuntu nya iyon tu nya yubi yo kupi ini ku kiwi pici tatan tu nya kue kikun.

Melayu kiwi cikenya tan tuka nuntu yo nya kue kiwi tuka nuntu kundi ita tanah yubi ta siyu nya sindawi ini nda aku nya do ini kungsi indu takwa nukuntu u ta ya cira ko subira wika wiku cira ndawi ku wabatura ko nya akan dikumani nuntu dikumani itiku tuntu dikumani disandu dikumani ya aku sindu ralara takwa nukuntu Rati kunti tiempo ra iyo kun shindu Tashi kun nyaba a shini kun nundu Nyatana kundu Nya iyo ndu nya yubi yo Kuti ini kukiwi pichi tatantu Nya kueki kun

0: Ki bibi chige nya santu ka nundu inta kya ara sanandu nya ni daga santu nya ka chinundu nya wa shinu nya yubiyo ni daga santu nya to inindu sha inda nya nya kusi inindu ki indu tikunti ya yo ke nya santu ka nundu ta tandu chira ka kura sanandu nya kundu ina yubi ba ya ki bibi chi ira ra itamani shi indu ira randu shi indu ge tunto ondo ondo ana ko chinindu ana kusi ini kundu rara yo kura iyo shindu nya kaketa si yo shinda bi ini da rati kundi ki bici sara yo ke nya iyo yu nya yu bi yo kupi ini ku ki bici ta tantu nya kue ki ku
1: siete años haciendo radio.